Terasikul lagi serayat segala setes apa yang kerjamat sanggeta kerita hod. Terpun hari dah amci sate di lebedel mana pasun aneka nik danyawan. Terasikul agnya savi laukar betuya. Danyawan, namaskar, wa shubh din.